sapa kadar mamba lari nyu. Saling kerana musa mir ko silenya aku ini nyu mundir wanlan ni mamba teri kadar mamba besung kupula nyu tambah lari nyu mukupula mambiya manja mukupula. Sikal ten demi nanti ada nyu bina madam kula mati mati kimi yo di dawile bo na aku ini zin ko zin muzibeluwa.

0: Mwikiro avasira radio munatiportana bulikira mpimba zakusiyana siyana and laro trikufika nao makani yathu na nchesa ushubulikira dziko ya Malawi tapalasula mpaka mbalo madziko ya Malawi makamaka madire na Mosambiki pyonse nitwera kuti tikwanise makamaka kuva ale achesa na imba nyimbo za kusiana siana po wanafuna kukumanya makana ni wansipi ya laro fala njangeni ni pano Antonio Domingo shikumichini ndri kupezwa na nzanga sito iteshera hapo mamuna nkulu Charles Makaka tipangeni kodi dzine nei ya Charles Makaka ndiyo dzina ya papaso penu ndiyo dzina ya miswaswa penu ya kusanzira
1: chakutoma dzina langu ndi Charles Makaka Charles Makaka ku Malawi amati Charles Makaka kuno ku Mozambiki Charles Makaka ndabaliwa pa Mozambiki muno kuchikula pro district ya Doha koma makolo anga chifukwa cha nthawi ya nkhondo anabuka pano kakhala ku Malawi ndeno ku Malawi kuchatakhala maningi ndiye tili panopo tili ku Malawi komweko ndithu likabwera Mozambiki limabwera kwense ndi kwathu
0: nguveka kuti mwabalwa mbwalo mu district ya Doha mu province ya Tete
1: Ya.
0: Kodi muna piaka pingasi?
1: Piaka ndi nato 39. Zine nimele njapa paso letu. Pa bijeti letu njene letu Charles Makaka. Ndi bijeti letu. Ne kuti mwina nchakujera. Ambalonga antuwe na kuti nchakujera enei. Nade. Njapati paso letu.
0: Apo tipangeni matoma chakachanji kuimba baba Charles Makaka.
1: Pa kuimba ndinamba kare komano kuti nzipita ku studio kuti nziziwa mu studio 2005 imene 2005 pali wa igreja wina mati akatolika ku Mozambiki kuti ngachire kuti bwanja ama akatolika anditenga father wansembe kuti atandona kuti pai yawa analuso maninga anditenga kupita ku studio kandi jambulisa nyimbo zitatu terechi music kundi jambulisa anthu kudzamba kunimva kuti munthu analuso anthu ena kumati pejabe kumati peja kumaenda ambabe kalikale dochimiri sinku kudzafika tepa anthu ndikuimbabe
0: anthu mwalonga kuti mwatumwa kale kuimba kodi mnatumire mukuimba mpaka na chino mwakwanisa makamaka kuimba nyimbo zingasi baba Charles Makaka
1: nyimbo ni madzidziwa lini kuti fuka ni mango kuimba kuma ale zakwana mwina dojimiri zakwana chifukwa nimechaka imene nayamba kuimba hapo mpaka na pano timatusabe chifaja kusowa dinyero nimatusa terechi kumfekera kujusa squatru kumfekera nde zilipo zizinji maningi
0: kumalawi umuma nena 2000 dojimiri nyimbo
1: 2000 nyimbo zina zo namba tilikale kweni ma studio angu na ngono mpaka na yeye tukupita mpo ma studio akulu zina zo mvekera tepo basi tonse kati patikiza doji wimene 2000 zokwana
0: kodi mbuya Charles Makaka lusone ina kumanika na yemwe ya kuimba nja kuzinza penu nja kusanzira
1: nada hii ndi doletu ndi imene nadipasa Mulungu kubanja kwa twife pano tilipo anthu 9 tilipo 9 nde pa 9 po palibe mbodzi amaimba nata koma Mulungu anasankhula ndekha basi amene ndimaimba komanso anthu ambiri amandidalira maningi olo maigreja osiyanasiyana amandidalira maningi ndine ndekha basi ili ndi dombo imene nandipasambo Mulungu basi palibe mbokutenga ndichanjira munthu nditani nyimbo ndimakonza ndekha kuka nthawi zina ndimachita mwina ndikagona kuchita kulota kumene nyimbo zicha majibese kwani ndalota tani ni nyimbo cha ndikumbu kena kutaikumbukira kena kupita naye mu studio likakhala dinyelo zilipo
0: kodi ndi mphangwa zanji zinakwatemu kulimbumba musaimba pya mpisa musaimba pya Mulungu musaimba makamaka thangwi yanji makamaka pakati pa mphangwa zanu zili zinakwatemu pa nyimbo zanu
1: ya ndi saimba za Mulungu basi amene amakhala kuzimva nyimbo za mbili achina mundi pa senzero ambuye Yesu ndiye mtetezi ambiri akakuzikonda maningi sefa bajiwelu zobaza kala sefa achina mundi pasenzeru ambuye kolo solomo funa chani ni mango imba nyimbo za Mulungu zoti zowa anthu zowatengera mufumu waku Mulungu anthu adzapulumuke ndina imbelini za dziko nada kumano anthu akandichemera pena pali ponse kandi amwinisipo akundifuna pamene pakuimba za dziko ine nimapita pompo kafalisa uthenga wa Mulungu kuti ena atendeuke pepo
0: kodi nyimbo zanu mamuna nkulu musachita munangwache kukhala pansi mbamulemba otayi musita kwenda kweni kaimba mu studio otayi zisabwera kundoto
1: isabwera ngati kundoto kulemba ine ni magoshitalini kulemba kuti andifuna ndilembe nata ine ndisanapita ku studio ndalota nyimbo kapena ndamvapereka sau ndamva uthenga wa Mulungu uthenga wandikhudza maningi ndifuna ndikonze nyimbo ndimaikonza nyimbo ija ndikaikonza nimangu ikonza osalemba nata ndikapita mu studio muja nimali olowa ku studio ndikapita ama ndona kuti sindimalemba ndipang'ono pomwe kuti ndikulemba kuti nyimbo ndionere tepa ndimaona ngati kudodomeka maningi nimangu mmenya basi ndimaikonza kale kuti ndipange tepa ndipange petepa basi
0: apo munangu achi nyimbo ingadodomeka utayingakhala pang'ono na madodo musachitatane musachitatane makamaka toera kuti mukwanise kuisasanyira pakulingana kuti nyimbo zanu imwe nkhabe kulemba nyimbo zanu zisabwera kunthoto
1: nata ndikatulusa nyimbo ile ndimadzayimenya ndimamuza kuti usayikonze taya ndikubwera munthu ndachuluka ndapezanso nzeru zina zoposa pamene paja ndimatatifudza apa funa tikonze pontho apa ndimadzakonza paka na nyimbo ija ipse bwinobwino tiibuluse ja
0: mwalonga kuti muna nyimbo za kukwana piku piwiri apo kodi pa nyimbo zenezi zinembemwe za kuigreja nyimbo za kupembera alipo analipa otayi musalipa mokhene musachitatani makamaka
1: ndinene mogopa Mulungu palibe amandipheja kumano anthu akandichemera kundipasambo kakobiri pang'ono ndimachosa dinyero imene kukajambula studio ndikapezambo kakobiri kanga kajambulisa zilo palibe amene amandipheja nati koma ndimadzipheja ndekha anthu akandichemerachemera kundifunambo tani mukuona mapastore ena ngati pastore Daniel Vasco Mangani amene amatha kuti pheza tati nyimbo iyi taimva ili bwino maningi inu tatenga dinyelo ilipo adinyelo ndilibe atatenga ni dinyelo mukajambule nyimbo imene ndiye kuimba kwache timapanga tepo basi koma palibe pali amandiphejambo sedu kuti ndi uyu letu amene amandipheja sedu nati
0: apo moto makale kufezera dozi ya nyapyawo penu kulutongi wa dziku ya Malawi kuna khalemwe otayu kufezera mbwale nyapyamo pemba chepedzo tera kuti mwanangu achiluswanu ichipitirize ende kusogolo ndetani
1: atapatapezeka kuti munthu wakupheja kuti music azipite pasogolo ine ndikakhale wokomera ndikusangalala maningi chifukwa kuti kuimba kwathu kwa nthawi zino kukufunika dinyero ndiye iwe uone dinyero ya panyumba uone tani zimakhabza kunesa nyimbo azinji amadzafika kuti share simakaka kodi unatosabve nyimbo taide nada udinyero ndikutani kuvuta mukuona kuti akapezeka munthu wopheja zimakhala bwino kwambiri music zija uthenga wambuye umapitabe patsogolo Malawi anthu amakonda maningi kupemphera nyimbo za gospel zimapita patsogolo Malawi chimene chimbachitika ndiyakuti amakhala na munthu amene akapezewa gospel amakhala ni munthu woti akumpheja maningi ndeno example ngati mina kuchinga anzathu ena ngati Thoko Katimba ambiri amakhala ndi anthu oti anawapheja amagwirizana nawo kontrato kuti tipanga tepa koma ine mwaka nthawi zino ndilibe munthu oti amati ku Malawi timati manager ndimati bosi yako amene ndilibe sedoledo yati komano panopo likadayang'anabe kuti kufuna kwa mbuye kudzachitidwe paka na bzikwanisike komano akusake ndiwo akupulometeri ndiwo kuti ndinathandiza tinapanga tepa basi makha kuti basi a Mulungu kupita patsogolo koma ukawuza kuti ani na nyimbo zanga ndipange ni mwakuti ena ena mapeza kuti nada kuti tione tipange programu iyi mukuona tu
0: kodi pa nyimbo zanu zonsene zidembemu njipi nyimbo yakuti mungaivesera musagwesa msozi musaphata phuthu kuti ande nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi njanga ande yakukwana isakuphatani mtima njipi
1: ya nyimbo imene ine munu wake anthu oti ndikapita pa mbuto ine ndikaimba olo ndiimbe nyimbo zonse asamale phakuipempha ndi mundipase nzeru ambuye solomo mundipase nzeru ambuye ndimene anthu ambiri ndisanabuke pa stage papako amafuna mundipase nzeru ambuye kuti ndiyimbe basi imene timati nyimbo yake timati mundipase

0: ipi anafungirwa nkayide mitemo isalonga tani safunika kuti atendezwe tani anthu abodzibodzi munthu anachita uyipi panango anavivinisa munthu angaphatwa na polisha mbafika pa prokuradoria na kuti imwe ndimwe nyakusalakana makamaka udidi khundi ya utongi govern right bulikira mizinda kutongereka ninga munisipi pire pia utongi ndipyo kuti imwe mulisogolo tora kupilanganira apo angaphatwa anthu abodzibodzi asafungirwa kaidi pia kapingasi panango mutipange na kuti safa kuti tidziwe tewera ali anthu anasalakana nsambo bozibozi pene kuti panango alikufuna chita bozibozi akwanise kuvesera akwanise kuona kuti wapa ningasosa ndinafa nkaidi pene nkadea
1: takota maningi kulonga kuti pinthu ngati ene ya kukwata pyandu kuwapitisa mbuto inango o tilonge madidi kuvinizwa kwa mbumba mitemo yathu

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baik itu bawa kau nak kumi nama muda sambil kita musim ah, vanu nyuhna nuzu yani do padua. Di padu ile dabuno, mula buat mueku. Mikaleloni dina, gotiana tiana.

0: matago mio ditakune temu yoje mazaga ova iwe mbuga
1: Radio Moçambique, Zambézia.